0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya, Pak. Bapak, punten, Pak. Beli rokoknya, Pak. Pak, Bapak. Ye, Pak. Bapak budek ya?
2: Ye, pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budek. Siapa yang budek? Mau beli minyak kan? Berapa liter?

2FM Elsanda. Itu dia lagu lama dari Bang Ipul alias Saipul Jamil. Gak tahu kabarnya sekarang kemana dia ya. Apakah masih seperti yang Lisa kenal, orangnya cakep atau udah agak menua kali ya? Masih tetap eksis kah atau udah agak menurun karirnya? Iya deh, kita nggak tahu ya, soalnya nggak FYP, nggak viral orangnya ya, biasa-biasa aja, anteng gitu. Atau karena Liza yang nggak tahu atau gimana, nggak ngerti juga ya. Teman tapi sayang, itu dia TTS dari Bang Ipul. Selamat pagi untuk semuanya teman Elsanda. Hari ini bareng Lisa dong, yang selalu setia menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Spada, selamat pagi Elsanda.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Kim, Komunitas Informasi Masyarakat Peduli Informasi dan Literasi Digital menghadirkan Jabar Pinter Digital, sebuah agenda reguler yang membahas berbagai macam isu untuk kepentingan masyarakat luas. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung SPDMM menyampaikan peran strategis Kim di masyarakat. Hadirnya Kim diharapkan bisa memperkuat komunikasi yang akurat dan meminimalisir hoax dalam jangkauan yang lebih luas.
2: Problem masyarakat itu artinya mungkin saja anak-anak muda itu kemudian terpapar informasi-informasi yang hoax yang akhirnya bagi masyarakat menjadi kontraproduktif. Yang selanjutnya kita mendorong sebenarnya karena urgensi seperti itu anak-anak muda sebagai peer group. Nah, karenanya saya melihat pemilihan peserta KIM dari under 40 menjadi strategis. Yang pertama mereka memang sudah terbiasa, kemudian yang kedua juga memang dunianya sudah begitu, literasi digitalnya sudah relatif jauh lebih baik ketimbang kita. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi nanti yang di zamannya akan menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Kalau mereka sejak awal sudah terpapar hal-hal yang negatif, maka jangan salahkan kalau nanti kita akan menghadapi problem yang besar.
1: Informasi ini disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
4: Tuh.
3: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
4: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
3: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wah, haiya.
4: Dah, ubaran kemana?
3: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jengka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
5: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: Gumlad FM. Elsa and Dia.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
0: Belanja hemat. 96.2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya. Saat ini masih terus melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sudah menuju ke kantor masing-masing untuk yang berada di pusat pemerintahan Kota Indramayu, ya kan? Lagi kerja nih, sambil dengerin di siaran. Alhamdulillah. Sambil beberes sebelum bekerja. Iya deh, ditemenin dong sama Liza, ya kan? Sambil dengerin Radio Elsanda, tentu informasinya banyak lah ya untuk bisa dibagi-bagiin di pagi hari ini untuk menambah referensi semuanya di pagi dengan berita-berita aktual ya. Jadi tetap panteng aja di jalur 96,2 FM bersama saya Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Eh, Un, kenang apa sih jika aku mau burung baik kayak ada masalah?
2: Iya, Ki Im. Aduh, masalahku anak-anak baik ya sampai kita mumet, Ki.
1: Lah, emang masalah apa sih?
2: Biasa, kita sampai putus karo Mimin.
1: Lah, putus karo Mimin? Emang masalahnya apa?
2: Ya, masalah keyakinan sih, Im.
1: Lah, masalah keyakinan? Kan di kaloruanku, seagama. Kok bisa beda keyakinan sama konon sih?
2: Iya sih, Im. Emang kita seagama. Tapi tetap baik beda keyakinan, Im.
1: Lah, terus kenang apa sih bisa putus karena beda keyakinan?
2: Ya, itu masalahnya, Im. Kita ku selalu yakin 100% Im bahwa kita ku ganteng. Tapi si Mimin orang bisa nerima keyakinan kita.
1: Ngaca, Un.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goal.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Elsa 9,2 FM.

Maksudnya kenapa Liza nyanyi? Enggak apa-apa sih, intermezzo aja. Aku kan siarannya suka begitu. Oke deh. Temen Elsanda, Yopi Latul dan Nonon Arianti. Si Malakama. Iya deh. Kayak kain tiga hasta, ditarik ke atas kelihatan pusat, ditarik ke bawah kelihatan ditarik ke atas kelihatan kaki, ditarik ke bawah kelihatan pusar gitu ya. Jadi si Malakama begitu deh. Dimakan mati emak, enggak dimakan mati bapak. Terus harus makan siapa? Enggak tahu lah makan siapa ya. Cuman lagu, enggak usah diambil pusing ya guys. Oke, teman Elsanda, selamat pagi saja untuk semuanya. Masih dengan rangkaian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dari Kota Jakarta dikabarkan teman Elsanda, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen operasional 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Jawa Tengah sebagai komitmen perbaikan tata kelola program makan gizi gratis atau MBG. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan penghentian operasional kedua SPPG tersebut berdampak pada total 4.969 penerima manfaat. Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, teman Elsanda, penyediaan MBG bagi para penerima manfaat tersebut nantinya akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memenuhi persyaratan operasional. Ketut menyebutkan, teman Elsanda, kedua SPPG tersebut adalah SPPG Kota Semarang Timur Karangturi di Kota Semarang Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri yang melayani 2.370 penerima manfaat yang operasionalnya dihentikan melalui surat keputusan SK Kepala BGN nomor 63530 tahun 2026. Kemudian SPPG Batang Bawang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Bela Batang Sejahtera dengan total 2.595 penerima manfaat juga dikenai penghentian operasional secara permanen melalui SK Kepala BGN nomor 63531 tahun 2026. Kedua SPPG yang ditutup secara permanen tersebut total penerima manfaat yang terdampak adalah 4.965 orang yang akan dialihkan pelayanan kepada SPPG terdekat yang memenuhi syarat. Lebih lanjut teman Elsanda, Ketut menjelaskan keputusan penghentian operasional secara permanen tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kedua SPPG tersebut telah berhenti beroperasi selama lebih dari 30 hari tanpa memperoleh rekomendasi untuk kembali beroperasi dari pihak terkait. Dan yang kedua, ditemukan kondisi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan lebih dari 500 penerima manfaat dengan proses pelaporan yang berlangsung lebih dari 7 hari. Melalui keputusan tersebut, BGN berkomitmen terus memperkuat pemantauan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG untuk memastikan seluruh SPPG menjalani pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku secara transparan serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
1: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96.2 FM.

Malam aku dikasih susu sama Bunda Raja sama Angje. Makasih ya. Malam-malam datang ke radio ngasih susu buat penyiarnya. Oh, gitu ya. Baik banget sih berdua tuh ya. Makasih untuk Mama Raja dan Angje yang sudah memberikan nutrisi terbaik untuk aku. Dikasih susu si Lisa ya. Thank you deh, makasih. Nanti susunya aku cocolin sama itu aja, apa sih namanya, roti ya, roti tawar. Tuh makanannya, ya Allah tolong. Makasih buat berdua. Oke, okay, thank you. Selamat pagi saja teman Elsanda yang sudah punya cangkang kosong Royal by Soklin 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Cangkangnya jangan dibuang ya cinta, bisa dikirim saja untuk kesempatan memenangkan uang tunai total 20 juta rupiah. Nanti di bulan November akan ada pengundian, jadi masih ada kesempatan untuk teman Elsanda yang belum sempat kirim-kirim gitu ya. Masukin aja dalam satu amplop tertutup, disertakan fotokopi KTP dan jawab pertanyaan. Empat varian Royal Soklin itu apa aja sih? Dijawab ya, ada empat tuh. Lisa kasih tahu jawabannya ya. Ada Matcha Blossom, Sweet Floral, Sunny Day dan juga Lavender Mas. Kemudian acara favorit di Radio Elsanda itu apa aja? Sebutin. Nih kasih contekan juga ya. Ada Sepada, Tembara dan Cipali. Boleh pilih tiga-tiganya atau dua di antara tiga boleh. Ya, silakan saja untuk segera masukin ke dalam kotak undian yang udah kita sediain di Radio Elsanda. Kalau enggak punya produknya boleh dibeli di Radio Elsanda karena Lisa dagangan ya. Si Lisa hebat banget ya prestasinya. Siaran radio, dagangan pula. Iya, emang harus multi talent penyiar radio itu ya. Namanya juga penyiar harus bisa marketing. Silakan, produknya ada di Radio Elsanda. Silakan untuk dibeli dan silakan langsung diisi amplopnya tadi dengan 4 cangkang kosong Royal by Soklin. Mudah-mudahan semakin kita banyak ngirim, semakin amplopnya banyak yang dikerjain gitu ya. Berarti semakin besar dong kesempatan untuk bisa ngedapetin hadiah total uang 20 juta rupiah persembahan dari Royal by Soklin. Tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: paling hebat je.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, Heki Asmara, Gilga Sahid, Kanun Ben, JKT48, Denada, Rimbat, host fenomenal Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony. Di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 96,2 FM.
5: Sanda 96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com ya. Selamat bergabung bersama saya Liza Said. Hai. Ini mesti disapa-sapa ya. Soalnya suka bingung, ini penyiar kok enggak sapa-sapa gitu ya. Ini udah Liza sapa ya, biar semua pada ngeh. Biar semua pada bangun pagi-pagi begini ya, jangan pada molor. Oke deh, Beb. Sekarang waktunya udah 15 menit ya, lepas dari 9 pagi jelang siang. Masih bareng saya, Liza Said. Satu informasi kembali lagi hadir menemani semuanya, teman Elsanda. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mulai memetakan kekuatan skuad Timnas Indonesia atau Garuda untuk mencapai kedalaman skuad menuju Piala Dunia 2030. Kita harus memiliki tim yang kuat yang masing-masing terdiri dari 11 pemain atau setidaknya dua kelompok berisi 11 pemain dengan kualitas yang relatif setara. Demikian seperti dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Ia menjelaskan, teman Elsanda, bahwa dari hasil pemetaan awal, posisi penjaga gawang dinilai sudah mumpuni dengan dua opsi utama. Sektor bek tengah pun dianggap cukup meski peluang ditambah satu amunisi baru. Sementara itu, bek kiri memiliki opsi berlimpah. Masalah utamanya, masih menurut Erick Thohir, justru ada di bek kanan yang stoknya terbatas akibat badai cedera. Tambahan amunisi juga diperlakukan untuk lini tengah, penyerang hingga sektor sayap. Di lini tengah mungkin ada 3 pemain yang konsisten, tetapi masih membutuhkan 2 pemain lagi. Belum lagi dibutuhkan juga posisi penyerang dan sayap. Erick juga membandingkan kedalaman Timnas Indonesia dengan Jepang yang memiliki sekitar 100 pemain yang bermain di Liga Eropa, 12 pemain yang bermain di Liga Inggris. Masih menurutnya, kedalaman skuad yang matang membuat Timnas Jepang tidak mengkhawatirkan kedalaman skuad ketika ada pemain yang mengalami cedera. Erick menekankan, teman Elsanda, pentingnya menjaga keseimbangan antara pemain yang merumput di luar negeri dan di kompetisi domestik. Pemetaan ini akan terus dievaluasi bersama pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman dan badan tim nasional. Indonesia yang kini berada di peringkat ke-21 Asia berpeluang langsung lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia tanpa perlu melewati putaran pertama. Indonesia diproyeksikan mengisi pot 3 bersama Kirgistan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, Kuwait, Filipina, dan India. Jika mengacu format lama, Indonesia tidak akan berada pada satu grup dengan negara-negara di pot yang sama. Pengundian putaran pertama dan kedua dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2026, sedangkan laga putaran kedua akan digelar September 2027 hingga Maret 2028. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Radyo FM. Elsa and Dia.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: Elsa, 9,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Rumput tetangga, itu dia Santa Hoki. Kenapa dengan rumput tetangga? Apakah lebih indah dari rumput kita sendiri? Itu patut dipertanyakan. Kenapa rumput tetangga lebih indah dari pekarangan rumah kita? Ya, harus berbenah juga biar gak saling kepo gitu ya. Oke, selamat pagi Abah. Abah Sumar lagi dengerin Liza siaran Abah ya. Makasih Abah. Thank you, makasih untuk Abah. Abah enggak request lagu ini. Ayo, kenapa? Cuman ngepoin Liza siaran aja tanpa jaluk-jaluk lagu. Iya deh, thank you, makasih untuk Abah. Sehat selalu ya Abah. Dan teman Elsanda, kembali lagi Liza ngingetin nih, untuk yang mau beli tetes mata Prima Netra, stoknya udah ada, jadi bisa diorder langsung ke studio radio Elsanda saja. Harga masih dengan tetap Rp150.000 saja, teman Elsanda bisa dapat Prima Netra yang asli ya, hanya di radio Elsanda yang jual. Oke, silakan saja untuk segera kembali melanjutkan perawatan matanya dengan menggunakan tetes mata Prima Netra.

0: biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
6: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: 96,2 FM.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
0: 96,2 FM El Sanda.

92,2 FM Elsanda. Selamat siang, pagi jelang siang ya. Oke, untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, Mimi Ruki, Mimi Ias, Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, ada Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon, Mimi Oza, Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor, Mama dan Papa Ayah yang punya lapangan di Karang Benda Ampel. Yang punya lapangan ya. Oke, teman Elsanda, selamat siang. Cuacanya di luar sana udah mulai tak-tak gitu ya. Kalau orang Palembang mah bilangnya tuh panas tak-tak. Panasnya tuh hardang pisan. Iya deh. Supaya pakai payung kalau keluar, minimal pakai topi atau hijaban atau pakai hoodie juga enggak apa-apa ya. Jangan sampai kepanasan. Karena kalau udah kepanasan tuh bahaya, bisa dehidrasi, nanti ujung-ujungnya pingsan. Ayo, kalau udah ada yang pingsan tuh siapa yang nolong? Enggak ada yang nolongin ya. Kalau ada yang nolongin mah enak ya, pingsan di jalan. Enggak banget deh ah. Ya udah, pokoknya cuaca yang begini ini teman Elsanda harus tetap menjaga kebugaran tubuh biar enggak gampang kepanasan apalagi dehidrasi ya. Banyak minum air putih deh.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: 96.2 FM. Sanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Kim, Komunitas Informasi Masyarakat Peduli Informasi dan Literasi Digital menghadirkan Jabar Pinter Digital, sebuah agenda reguler yang membahas berbagai macam isu untuk kepentingan masyarakat luas. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung SPDMM menyampaikan peran strategis Kim di masyarakat. Hadirnya Kim diharapkan bisa memperkuat komunikasi yang akurat dan meminimalisir hoax dalam jangkauan yang lebih luas.
6: Problem masyarakat itu artinya mungkin saja anak-anak muda itu kemudian terpapar informasi-informasi yang hoax yang akhirnya bagi masyarakat menjadi kontraproduktif. Yang selanjutnya kita mendorong sebenarnya karena urgensi seperti itu anak-anak muda sebagai peer group. Nah, karenanya saya melihat pemilihan peserta KIM dari under 40 menjadi strategis. Yang pertama, mereka memang sudah terbiasa. Kemudian yang kedua juga memang dunianya sudah begitu. Literasi digitalnya sudah relatif jauh lebih baik ketimbang kita. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi nanti yang di zamannya akan menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Kalau mereka sejak awal sudah terpapar hal-hal yang negatif, maka jangan salahkan kalau nanti kita akan menghadapi problem yang besar.
5: Informasi ini disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
0: Elsa, 96.2.

2FM Elsanda rebonding. Oh, rambutnya dilurusin ya. Mungkin tadinya rambutnya itu perlu di apa namanya ditata hidupnya gitu ya, karena berantakan. Akhirnya di rebonding biar jalannya lurus. Jalannya tidak sesat ya rambutnya tuh. Ada-ada aja rambut dilurusin, iya kan? Oke deh, teman Elsanda yang hari ini tuh bingung karena internetannya tuh kayak berbatas ya kuotanya. Ih, berarti salah pilih seluler kamu tuh. Pakainya tuh Telkomsel ya, teman Elsanda. Bisa internetan sepuasnya, terus dengan harga yang terjangkau. Dan pastinya makin seru banget buat teman Elsanda. Hanya dengan Rp50.000 saja, teman Elsanda sudah bisa menikmati 15GB untuk bisa menemani aktivitas setiap hari. Yang mau scroll sosmed bisa, streaming film bisa, series favorit apalagi video call. Pokoknya cihuy banget ya. Terus ada 300 menit juga nelpon ke sesama Telkomsel. Bisa langganan Prime Video dan WeTV. Aduh. Kok enak banget ini ya. Makanya teman Elsanda tuh jangan khawatir karena takut kehabisan kuota. Lagi asik-asiknya nonton momen ya, menikmati momen. Kuotanya habis. Nah, itu yang jadi masalahnya. Oke deh, beralih saja bersama Simpati super seru spesial buat semuanya. Aktifin aja di My Telkomsel atau bisa di bintang 363 bintang 555 pagar. Keren banget ya Allah, tolong. Iya, kita tuh harus mikir hari gini ya. Pengen dapet yang gratisan tuh hanya Telkomsel yang bisa ngeladenin gitu kan. Lisa aja pakai Telkomsel udah hampir 15 tahun lebih. Keren kan? Karena emang udah nyaman banget sampai detik ini aku tuh gak pernah beralih ke mana-mana. Oke, sekarang waktunya sudah 45 menit lepas dari 10 siang ya. Masih bersama saya Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Nana Yuliani.
2: Saya, Bu Guru.
1: Deni Hutagalung.
3: Saya, Bu.
1: Miun Sarmiunde.
4: Hadir, Bu.
1: Miun, tolong sini sebentar.
4: Kenapa, Bu Guru?
1: Miun, Ibu agak nggak suka nih sama nama kamu. Kalau sudah Miun, jangan pakai Sarmiun lagi. Jadinya tuh aneh. Bilangin itu ke bapak kamu ya.
4: Iya, Bu.
1: Tunggu. Miun, sini dulu sebentar. Ibu pengen tahu ini D-nya sebetulnya singkatan dari apa sih?
4: Darmiun, Bu.

ninguna

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

107,2 FM Elsanda. Itu dia vokal yang bagus sekali, jernih suara Lesti. Ditambah sama kegantengannya Vildan. Capcus banget ya. Kolaborasi yang bagus sekali. Lesti Vildan, Lebih Dari Selamanya. Selamat siang. Kembali lagi Liza ucapkan saja untuk teman-teman yang hari ini lagi mengalami jamur yang tumbuh di kulit. Ya ampun, hari gini masih aja punya sakit yang begitu. Coba deh, teman Elsanda bisa mengoleskan Neo Ultrasilin. Digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit ya. Biar aktivitasnya lancar, enggak keganggu, apalagi berasa gatel gitu ya. Tuntaskan saja dengan Neo Ultrasilin. Yang pastinya obat ini enggak perlu pakai resep dokter karena dijual bebas ya. Silakan untuk bisa menggunakannya sebanyak 2 hingga 3 kali sehari atau 2 hingga 4 minggu penggunaannya, insya Allah jamur yang ada di tangan atau telapak kaki atau di sela-sela jari itu hilang ya. Simpannya di bawah suhu 30 derajat Celcius untuk keamanan. Oke, selamat siang untuk yang baru bergabung di frekuensi kita, baru ngebuka channel di 96,2 FM. Selamat siang saja.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM Elsanda. Itu dia dari si cantik Rara Lida ditikam asmara. Oh, si Rara ini orang Sumatera Selatan dia. Orang Prabu Muli Sumatera Selatan ya. Tempat tinggal Lisa juga ada di mana tuh? Di Prabu Muli Sumatera Selatan. Iya. Kita satu kelurahan dengan Rara Lida ya. Waktu dulu dia masih imut-imut ya kan. Sekarang udah menikah dan menetap di kota Jakarta. Tapi tetap dengan mencintai kota Prabu Muli Sumatera Selatan sebagai tempat kelahirannya. Oke, selamat siang saja untuk semua teman Elsanda. Lanjut lagi dengan lagu yang satu ini spesial untuk semua.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Mutiara El Shanda.
3: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri, dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

0: الجلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: 96,2 FM Asiana paling
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
7: FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza, saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari sehari Rabu ya. Oke, siap. Hari Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih Mina dengarnya. Makasih untuk semua-muanya. Makasih atas perhatiannya dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza. Saya pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. You know we love you. Goodbye now. See ya. Bye-bye. Mwah.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba.

0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: 9.2 FM. Elsanda Mutiara Elsanda.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling
1: hebat. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
6: Tuh.
5: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
6: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi 2.
5: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
6: Dah, ubaran kemana?
5: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
7: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
8: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleuth, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
9: Elsanda 96.2 FM.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dua orang yang tinggal bertetangga terlibat dalam perang mulut. Penyebabnya sepele, yaitu satu merasa tersinggung karena kejelekannya dipergunjingkan oleh lawan bicaranya. Ya, ternyata membuka kejelekan orang lain dapat menyebabkan percekcokan, bahkan permusuhan. Karena itu, Islam mewajibkan setiap Muslim agar menutupi kekurangan atau kejelekan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutup kekurangan atau kejelekan saudara Muslim yang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya di hari kiamat."

disabar-sabar. Wong wadon tambah lara ati. Boro-boro arep ngebakti, malah tambah pisah nyakit.

Ya, 96,2 FM El Sanda Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Kaping 14 Oktober 2026 Sarang Kulah Bang Roy teman El Sanda ya. Sing duwe gudange lagu Tarling. Monggo pengen lagu apa bae silakan bisa di request teng Tembara siang puniki sampai jam 5 sore nanti teman El Sanda ya. Ngupai gigir, Aden Roni membuka tirai kita di Tembara Tembang Pantura Sanda. Seperti biasa, buat teman-teman yang pengen gabung bisa di request lagu-lagu tarlingan aneh, bisa melalui Facebook saya atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 ya. Sampai lali aku. WhatsApp-nya di 0823-1816-6669 atau bisa telepon di 0234352266 teman El Sanda ya. Tembara, Tembang Pantura El Sanda.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

Aden Roni ngopi gigit dilanjut ada Alan Subagia dengan Oras Lamba ya. Dan yang sedang sama-sama kita dengar sekarang dari Eka Marcella dengan tembangnya Sarung Korup Teman Alsanda ya. Di tembara kita tembang pantun Alsanda hari yang ke-14 Oktober 2026. Selamat siang buat Miminu ke Sing Due Metran di kawasan Tugu Lor Seliak dan juga buat Mimikus Nila juga apa kabar. Sing Due Catering Dapur Simuja tang kawasan Majasari. Mama Ruki Mimi iya sampai menjelang siang. Sing Wenan tang kawasan Bulak Teluk Agung Kang Sony Nokmia juga apa kabar. Yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon dan juga buat Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Cirebon Lor dan malik kangge Mama Ayah Papa Ayah sing gada atau sing wenten tentang kawasan pojok lapang bola benda Karang Ampel ya. Yeah. Pon nama kangge sedanten mawon. Mugi-mugi pada sehat-sehat semuanya ya. Yeah. Pisan mali mangga sing badhe request teng tembara temang pantun Alsanda. Saged di request melalui Facebook saya yang sudah saya posting atau ke WhatsApp Radio Alsanda FM di 0823 1816-6669 dan bisa juga telepon di 0234352266. Mimi Kusila singgah nanti kawasan Majasari catering ya dapur Simuja. Salam dari Kanggo Mimi Nuke, Mama Mila, Mama Mawar, Kang Sony, Kang Babil, Mimi Linda, Kang Maman. Terus malik kangge Kang Gandhi, Mbak Wibin, Nok Mentul, Pones ke Sekabe Beji, FNL Sanda, sing paling hebat sih ya. Salamin gak sing lagi tugas mawon, Kang Bang Roy nyuwun lagune Laki Tani jek suwun ya. Ditunggu lagune mangga. Matur kesuwun suang selipun. Kangge Mimikus nila sing gak ada ketim dapur simu jateng kawasan Majasari. Adi Tumari itu juga apa kabar yang ada di kawasan Serang Banten. Kembang Soka, Saping Vokal EN, Klavi Nova, lagu yang pengen didengar. Salam-salam Kang Enok Mentul, Tika Aher, Yuni Relova, Kang Toto Gandar dan juga Batrisma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Miminuke, Mama Baim, Mama Mila, Mama Raja, spesial Kang Gianak Wadone Kula Baeji ya. Seperti spesialnya Kang Ge Sing Siluk Tugas, Matur Kesuun, Kang Ge Kang Adi Tumaritis. Abah Sumar, sehat bah, Sing Benten kawasan Binaria ya.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Ya, 96,2 FM Sanda masih di Tembara Tembang Panturel Sanda ya. Dan sekarang 42 menit dari pukul 1 siang hari ini Tembara Tembang Panturel Sanda. Kali ini ada siapa lagi? Miminuke ya. Di lejang siang Kangge Miminuke sing tentang kawasan Tugu Lor. Tugu Lor kan ayam ya. Tugu Lor sedek sing 2 meteran. Iya, lagi apa Jemi? Plagat durung menggawe ne mi. Aja menggawe be mi hiburan-hiburan mi ya. Iya. Siang hari ini Miminuke yang ada di kawasan Tugu Lor pengen lagune Tetes Banyu Mata 2 ya. Iya, Tetes Banyu Mata 2 je Bang Roy. Salam ejekin tenaken kangge sinten kuno, kangge Mama Raja, Mama AA, Mama Mila, Angje, Mama Najli, Kang Sony, Yuni Ralova, Nakti Kahir, dan juga buat Bapak Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, kemudian juga buat Mama Ruki Mias, Kang Gandhi, Nok Wiwin, Mimiko Sila, Kang Kartono, Kang Karyanto, Fadila Wakila, dan juga buat Mas Ratno Uus, Kang Udin, Mama Baim, Adi Tumaritis, dan juga buat Nok Mariam, Putri, Kacung Budi, dan juga buat Mama Ayu, spesial buat Bang Raja yang lagi tugas ya, sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Miminuke sing 2 meteran teng kawasan Tugu Lor sedek sana. Dan juga buat teman Nasanda yang kemarin gak sempet kebagian hadiah dari Quiz Royal 500, masih ada kesempatan buat teman Nasanda kumpulin cangkangnya ya. Kumpulin bungkus kosongnya. Ada uang tunai total 20 juta rupiah. Kuis bungkus kosong Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Caranya masukin ke dalam amplop 4 bungkus kosong Royal UV Serum 500. Lalu tulis di sari kertas nama, nick, alamat, dan nomor HP. Jawab pertanyaannya, 1, 4 varian atau sebutkan 4 varian Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Kemudian program acara favorit di Radio El Sanda FM. Ya, teman-teman ya, lalu kirim ke Radio El Sanda.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama.

0: Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: 96,2 FM Sana masih di Tembara Persembahan Sana Flu ya. Ada ketelak buan. Aduh, mulane gaya. Aduh. Begawe ini aja pada bareng tanggal ekonon ka bulan ekonon ka. Ya Pak. Aduh, matur kesuwun kangge Kang Wakilah sing wonten teng kawasan sudi mampir lewat Tembara Persembahan Sanafru ini. Dikirimkan salamnya buat Mamil, Adi Tumaritis, dan juga buat Mama Baim, Mas Ratno, Bos Baso, dan juga buat Mas Uus, Nok Mariam, Papa Ola, Andi Cilok, dan juga buat Kang Sony, Nok Mia, Meminuke, Mama Raja, Tokia, Tika Aher, dan juga buat Juni, Ralova, Kang Gandhi, Mama Bibin, Mama Linda, dan juga buat Kang Maman, Nok Menokentul, Separa Kanca, dan KB Baik, Jenjaluk diputerakan lagunya Mabok Buan. Wassalam Kang Wakilah. Sehat selalu Kang. 352266 silakan Tembara bersama Sanablu.
1: Ini Sanablu.
0: Iya dengan Tembara bersama Sanablu. Kenapa lu minum Sanablu?
1: Iya minum Sanablu.
0: Ah ya karuan. Ai. Kenang apa dong diindung kena pasti nema kena ya. Bud, aduh, diindung dikit bercanda flu ya bud. Iya kayaknya kenang flu apa bocah kakakin panas-panasan ya wak. Ayo mancing-mancing buat Budi. Tenan Deni juga selamat siang yang ada di kawasan Sumedang yang lagu nanti kembangin rindunya. Salam Tembara buat semua fan Elsanda dimanapun saja, selamat menikmati lagu-lagu Tarling bersama gudangnya Tarling. Spesial buat Bang Roy yang lagi tugas, atur nuhun. Mami Arjun juga apa kabar yang ada di kawasan Cirebon merapat pengen lagune Edan Anyaran. Salam buat Mami Gebos Rorong dan juga buat semuanya aja deh ya. Buat yang lagi tugas semua kebagian, terima kasih.
2: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
0: Ya, gunakan Sana Flu sesuai aturan pakai ya teman-teman Elsanda ya. Yang terdapat pada kemasan atau anjuran dokter. Jangan pernah menambah atau mengurangi dosis tanpa persetujuan dari dokter. Pastikan untuk mengikuti cara menggunakan Sana Flu dengan benar dan tepat Elsanda ya. Jangan lupa kena flu, minum Sana Flu. Kembangnya rindu. Setelah tembang yang satu ini kita break dulu sebentar karena masuk waktu asar untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Lalu kita lanjut kembali Tembara Persembahan Sana Flu.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

ya nang uus. Jalip lagu ga takdir ilahi saking almarhumah Melina ya us ya. Uus sembilan kawasan jati barang di tembara persembahan sana plus sore hari ini. Dikit nanti akan disalami kangen sedan ternyemawan teman asana sing masih setia tang tembara tembang pantura El Sanda. Salami dikit nanti akan jekangge mama raja, kangge bang Jen, kangge mama Miminuk

0: lima sekalian Mas Ratno, Wakila dan juga buat Mama support spesial ya. Kangge Mbak Dinda yang apa nih, yang penyiar aja. Iya. Sarang kula Kang Roy kini suara gantengnya, suara menggegar aja. Oh kanan, oh spesialnya memang buat Mbak Dinda aja. Matur kesempatan kami Mas Roy. Matur kesempatan. Siang sulipun. Bapak Najri nyuwun agungnya pangapunten ya. Iya, beli KB beli undang KB tiga Bapak Najri. Aduh, kulane izin ngundang ake-ake. Soalnya acara emang sederhana pisan ya. Iya, nyuwun agungnya pangapunten. Kangge teman Alsanda ya. Waktu tanggal 11 Oktober kemarin saat saya menikahkan putri kula ya, buatan keundang kabeh nyuwun agungnya pangapunten ya. Iya. Sing penting manjaluk doane mawon, mudah-mudahan putri nekula sareng pasanganane menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Matur kesuwun Bapak Najri, setulus hati ji lagune Mas Roy. Iya. Salamnya Kangge Miminuke, Mama Ajmil, Aher, dan juga buat Kang Sony Ariki. Kemudian juga buat Mama Mila, Mama Baim, spesial buat Mama Najri sing lagi sibuk buang benang. Buangi benang. Aja dibuang, enak akan bae ning anu ning kun. Miminuke. Kune benang yang dibuang-buang sih ya. Iya, sehat selalu, tetap semangat Bapak, buat Bapak Najri, sarang Bapak Najri. Mudah-mudahan tetap semangat lan sukses usahane. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: 96,2 FM Sanda Nunung Alfi, setulus hati yang menutup tirai tembara persembahan Sana Flu.

Dan sekali lagi buat teman Al-Sanar, jangan lupa ya untuk selalu menyediakan Sanaflu. Jadi bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan juga gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan juga pusing, biasa minum Sanaflu teman canda ya. Dan bila badan juga mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga ya. Karena Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga pendengar bisa tetap bekerja, bisa tetap melanjutkan aktivitasnya, rezeki juga tetap lancar ya. Pendengar tidak usah ragu lagi ya, kena flu, minum Sanaflu. Lagu penutup, dan nanti kita lanjut kembali tembara sampai dengan jam 5 sore nanti teman-teman.

0: jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanoflu. Kalau kena flu, minum Sanoflu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanoflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanoflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanoflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanoflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanoflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Eh, Un, kena ngapa sih? Jika aku buat mau burung baik, kayak ada masalah.
7: Iya, Kiim. Aduh, masalahku anak-anak baik ya, sampai kita mumet, Ki.
6: Lah, emang masalah apa sih?
7: Biasa, kita sampai putus karo Mimin.
6: Lah, putus karo Mimin? Emang masalahnya apa?
7: Ya, masalah keyakinan sih, Im.
6: Lah, masalah keyakinan? Kan di kaloruanku, seagama, aku bisa beda keyakinan sama konon sih.
7: Iya sih, Im, emang kita seagama, tapi tetap baik beda keyakinan, Im.
6: Lah, terus kenang apa sih bisa putus karena beda keyakinan?
7: Ya iku masalah, Im. Kita ku selalu yakin 100% Im bahwa kita ku ganteng. Tapi si Mimin orang bisa nerima keyakinan kita.
6: Ngaca, Un.

Dilanjut kembali teman Haus Anda. Ya, dilanjut sampai jam 5. Ora bisa ditawar. Ya. Ora bisa ditawar sampai jam 5 baik. Saking vokale Anis Marcella. Ora bisa ditawar lagu anyar di 2026. Direquest sama Nafti Kamira Destiani sing nyanyi nang kawasan Laut Sarang. Lewat lagu niki dikendunakan salamnya kangge Aher. Tas malih kangge Mama Mila, Mama Salma, Andi Cilok, Mbak Ida Farida Pasha, Mama Galing, Mama Zaira, Mama Raja, Kang Adi Tumaritis, dan juga buat Serinti, Kang Cepi, Mama Oyi, Mimi Nuka, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rasra, Nama Cagar, dan juga buat Kang Karyanto, Papa Samudra, dan juga buat Mama Ajmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mega, Bos Orang-orang, Mama Amira, Bunda Hanun, dan juga buat Mama Inggit, Abah Riki, Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila, dan juga buat Kang A.I.I., Kang Arif, Toto Gandok, dan buat semuanya. Spesial tersayangnya buat Aher. Matur kesuwun ya kangge Mang Roy Mawon sing lagi tugas sami-sami. Matur kesuwun suang sulipun ya kangge Nokti Kamira Destiani sing mangis panjang hari tiada henti walaupun belum mandi. Kadang mandi sekali, dikali. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen teman sana ya. Menghentikan secara permanen operasional 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Jawa Tengah sebagai komitmen perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, di mana Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan penghentian operasional kedua SPPG tersebut teman-teman berdampak pada total 4.965 penerima manfaat. Ketut menyebutkan kedua SPPG tersebut adalah SPPG Kota Semarang Timur, Karangturi di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri dan melayani 2.370 penerima manfaat yang operasionalnya dihentikan melalui surat keputusan atau SK Kepala BGN nomor 635630 tahun 2026. Kemudian SPPG Batang-Batang Bawang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Bela Batang Sejahtera dengan total 2.595 penerima manfaat juga dikenai penghentian operasional secara permanen melalui SK Kepala BGN nomor 63531 tahun 2026. Lebih lanjut, Ketut juga menjelaskan keputusan penghentian operasional secara permanen tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kedua, SPPG telah berhenti beroperasi selama lebih dari 30 hari tanpa memperoleh rekomendasi untuk kembali beroperasi dari pihak terkait. Dan kedua, ditemukan kondisi yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan lebih dari 500 penerima manfaat dengan proses pelaporan yang berlangsung lebih dari 7 hari. Melalui keputusan tersebut, BGN berkomitmen terus memperkuat pemantauan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku secara transparan serta dengan mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan penerima manfaat. Dari Antara News dan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia, Tembara Tembang Pantura Elsanda.

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Ya, duduk lagi Bu Emam, je. Kakaknya lagi berjuang ya. Dari Zamzami Natura, teman Alsanda. Lagu Anyar di 2026, Serba Salahnya. Dari requestnya Yuni Ralova yang ada di kawasan Lau Sarang. Hatur nuhun, Nok Yuni, sehat selalu. Lewat lagu ini dikirim tunakan salam dari Kanggo Kang Adi Tumaritis, Mama Raja, Maida Barida Pasar Minuke, Ani Cilap, dan juga buat Mama Inggit, Timi Linda, Kang Maman, Kang Wakila, Mama Mila, Jamal, Kang Rasman, Mama Oyi, dan juga buat Mama Mawar, Kang Sony, Mimi Lasri, Dede Opang, Mama Amira, Bunda Hanun, Kang Gani, Mami Win, dan juga buat Mama Mega, Bos Orang, Kusuhunnya Kang Bang Roy Mawon, ya. Loh, bener. Uritku aja gampang protes, semuanya serba lagi proses ya. Iya. Tuh, rongakan. Iya, segala sesuatunya jalur petunjuk ya, pendongane agar diberi jalan, diberi kemudahan, ambil usahanya pada lancar. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Bunda Nur juga pilih jeng sonten merapat lagune abet nom. Salame kangge teman Nasanda, spesial buat Bang Rajang lagi tugas ya, sama-sama. Terima kasih buat Bunda Nur yang ada di kawasan Cirebon. Kemudian juga Mama Mega buat sorang-orang Wilujeng sonten. Mama Mega apa je? Buyut Jawa konon. Arep ngapali sapa. Aduh. Iya. Band tetakon ing buyut Jawa ya. Oke, sekarang 24 menit beranjak di pukul 3 sore hari ini. Kebersamaan kita di Tembara Tembang Pantura Elsanda sampai dengan jam 5 sore nanti, teman Elsanda ya.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu? Minum Sanaflu.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

awet nom teman Alsanda ya. Ko ulane gajak akan nuntut tong lanang. Iya, mantak kau ikut kau nanya mana beli duit dari rabinya pengen nom maning maji ya. Jadi kita ambil glowing ya. Upaya encelancre pengen rabinya ayu. Ya ang, sing penting kau bisa ngalami jeang ya. Oh ya iya. Iya masih setia kan nana Ange, alhamdulillah adi masih setia Maya Ange. Iya, Angje sing badan kawasan Tambi, lanange jagat. terima kasih hadir ya Ang ya, sehat selalu, tetap semangat buat Ang. Salam aja kangge teman Alsanda sing masih setia tang tembang pantura Alsanda ya. Buat Mama Mila, buat Bapak Najli, Mama Raja, buat Kang Sony, Nok Yunira, Lopa Noktika, Kang Gani, Mbak Bibin, juga buat Mama Oyi, Nok Mentul, Nang Uus, Mas Ratno, Mimi Kusnila, Mama Ruki, yeah. Dan Kang Gus dan teman-teman Alsanda sing masih setia tembara tembang pantura Alsanda ya. Yeah.

0: Saking vokalnya Dewi Kirana ya. Salamnya kangge batur, kangge teman Alsanda. Saya praktake kabeh baik lan spesiale kanggo Mas Roy matur kesuwun. Saking kula kadi, nggih. Matur kesuwun juang selipun. Aang, siap Aang. Tanggal 5 November ya Aang. Iya, kulane apa dibabai maning je. Aduh, beli kerasa sudah Aang. Anak wadonnya wis diboyong, digawani lakine. Ning kana ning desa Karangkerta tuk dana. Aduh. Iya ya terus pribet maning sih ya. Pokat wis kudune ya ada teh. Iya lagi cilik di gudang-gudang, barang gede digawami yang ning lakine. Iya. Insyaallah dan masih nyalek pendongane ya kangge teman Asanda. Iya. Setelah kemarin tanggal 11 Oktober 2026 dilangsungkan Wali Matul Ursi putrinya kami anak wadone kula, alhamdulillah dengan kesederhanaan perjalanan dengan lancar, mudah-mudahan keduane sakinah mawaddah warahmah ya, amin amin sama wak jika jadi aang mayang ya. Iya lan nyuwun pendongane mali, mudah-mudahan mengke tanggal 5 November juga ge berjalan lancar ceritane ku. Ning lanangana ning lananganan. Ceritane ku ning iya ning lanangananan lanang, iya konon ya teman sanda ya. Jarema dudu jarema memang ya. Ya ang. Iya, soalnya mungkin tanggal 5 November ku arepan dirame-rame maning ning pihak lanange ning desa Karangkerta tuk dana de. Iya, ini karena mau lebih rame maning, karena ini karena mana anak arah-arah nana nih yang ya. Anak singa Depok, anak ya macem-macem ya. Iya, kulane kok kayak dibabai maning yang ya, ada di tuan rumah maning. Di jejer maning, aduh kok yang pegel maning ya ang. Iya, jadi ang pengen melu tanggal 5 nih, ayo jalan-jalan mana, ning desa Karangkerta. Ning desa nih mantune kula. Iya. Anak sing mlebet mangga 352266. Silakan Elsanda. Iya ningan. Halo.
1: Halo.
0: Elsanda.
1: Cepat tewak kene, Pak.
0: Mau kenang apa oh, mau?
1: Kepencet.
0: Kepencet apa nih, Bud? Apa nih?
1: Ya, kepencetan we. Suruh lagi
0: jaga terkait
1: panas
0: kayak
1: nenek
0: ampun. Ah,
1: ampunan
0: enggak? Ah. Gono ya.
1: Pede nyeruput es dikit.
0: Ada. Awas ga.
1: Seger temennya.
0: Aiyah, ah, arane ga es seger. Oke.
1: Lagu ga?
0: Apa je lagunya Jeang?
1: Lagu kita mah pengen. Anu
0: play. Apa je?
1: Apa ya?
0: Apa cuman?
1: Singgih sawah je.
0: Singgih sawah. Bos sawah konon. Rupanya aku masih durung bosan bay bos sawah. Oh, ake sawah ya, alhamdulillah.
1: Kau lagi terpisan.
0: Oh, kuno ya. Iya. Mangga salami kangge sinten je.
1: Salami. Salame nanggo Kang Gandhi.
0: Kang Gandhi teras.
1: Dari Pak Wimin.
0: Iya.
1: Nanggo Mama Ruki Mimi Iya.
0: Mama Ruki Mimi Iya. Terus.
1: Terus nanggo anu Kang D. Nanggo Aher.
0: Aher. Mangga mangga.
1: Ang wakil mau kebenyalam ya awas ya.
0: Kelalen kaya neta kelalen kan.
1: Iya kelalen ketik ang wakil aku.
0: Terus.
1: Nanggo Mama Mila, Mama Rajong, Mila, Mama Linda, Kang Mama.
0: Oke terus.
1: Terus nanggo.
0: Nanggo sinden mari je.
1: Nanggo bos orang-orang.
0: Kangge bos orang-orang.
1: Mimi Akmil. Kesenang
0: Kang
1: Retno.
0: Kang Retno, oke.
1: Okay. Omah Janengka. Apa kana?
0: Ana tamu so ana wong kredit. Sok terus bro, terus bro.
1: Ya wis ah. Ada tamu.
0: Iya karena wong gedek-gedek beli mancing-mancing wong iku. Iya ya.
1: Sepesane nanggo ang Roy Racing lah itu
0: kan. Iya iya.
1: Super sepesane nanggo wong protek BKB. Sepesane nanggo mini iya. Pula.
0: Terus
1: wis,
0: ngoten bae. Iya. Bu sehat, Bu.
1: Bu manajer.
0: Insyaallah, insyaallah. Sediannya apa, Cikuno? Ada. Aduh. Ya. Oke.
1: Di sediannya pepesan.
0: Oh, asik. Yakin tak koncok ki?
2: Yakin
0: ya teman-teman
2: campur
0: iya iya bu ya waduh
2: tahu
0: kok singkatnya baring gawa segai baik gak ah garing gawa segai baik singkatnya ya
1: iya bis
0: waduh iya nih kan iya siap siap siap oke
1: yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun kangge Kacung Budi sareng Ibu Maskuroh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Jo, Arjo.
1: Apa, Un?
0: Pengennya pemerintahku apa ya?
1: Mboga, Un, ah.
0: Iya, coba. Wis weru rakyatku akeh sing susah. Sekian BBM dinaikaken. Kudu lengkap dampake. Akeh sing busung lapar. Harga pada naik kabeh. Pengen tuku udud ga susah pisan.
1: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudud mah ngomong baik. Aja gawa-gawa pemerintah kalau BBM.
0: Iya, jalur udah dia.
1: Oke. Okay.
0: Sekalian korek ya cu ya.
1: Si Rama, Un. Nggalin aku cuman modal kenyot, baik karo paru-paru. Kapan tuh kue? Gawa-gawa pemerintah karo BBM maning. Blenger.

0: saya wong lanang sing kaya ngoten piye. Lo semana karo wong sejen dikit. Bokatan penerus sing terbaik mah ya. Yang beli nemoni sapa-sapa, misalnya beli nemoni sing terbaik ya wis meneh ya maning je. Lo diterima dengan senang hati. Saking tribuannya teman Asanda masih setia. Lagu yang di request sama Angje, kok kayak Angje ya masih setia Ang ya. Minuko ya masih setia, Kadi masih setia, Bapak Najli ya masih setia, Abah Sumar ya masih setia ya. Dan kangge sedandane mawon mudah-mudahan mugi-mugi pada masih setia teng Elsanda ya. Minuko wilujeng sonten sing 2 meteran teng kawasan Tegulores liat. Imi kusnila sing dua katering dapur si muja teng kawasan Majasari oge wilujeng sonten. Mama Ruki Mimi Ias sing wonten teng kawasan Bulak Teluk Agung. Kangge Kang Sony sing wonten teng kawasan Tegal Mulya Cirebon Indramayu. Salam nak punya juga wilujeng sonten. Mimi Ojek Kang Babil sing dua sarapan teng kajengan Masjid Sleman Lor oge wilujeng sonten. Mama Ayah Papa Ayah sing dua warung pojok lapang Bula Benda Kerang Ampel oge wilujeng sonten. Mudah-mudahan pada sehat-sehat semuanya ya teman Asanda ya. Lo semana lurua dikit ai. Ya yeah. Kembali untuk melengkapi kebersamaan kita sore hari ini di mana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mulai memetakan kekuatan skuad Timnas Indonesia atau Garuda untuk mencapai kedalaman skuad menuju Piala Dunia 2030 nanti. Dari hasil pemetaan awal, posisi penjaga gawang dinilai sudah mumpuni dengan dua opsi utama. Sektor bek tengah pun juga dianggap cukup meski berpeluang ditambah satu amunisi baru. Sementara itu teman-teman Asanda bek kiri memiliki opsi melimpah. Masalah utama justru ada di bek kanan yang stoknya terbatas akibat badai cedera. Tambahan amunisi juga diperlukan untuk lini tengah, penyerang, hingga sektor sayap teman Asanda. Erik juga membandingkan kedalaman Timnas Indonesia dengan Jepang yang memiliki sekitar 100 pemain yang bermain di Liga Eropa, 12 pemain yang bermain di Liga Inggris. Dan menurutnya kedalaman skuad yang matang membuat Timnas Jepang tidak mengkhawatirkan kedalaman skuad ketika ada pemain yang mengalami cedera. Erik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemain yang merumput di luar negeri dan juga di kompetisi domestik. Pemetaan ini akan terus dievaluasi bersama pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman dan badan tim nasional. Indonesia yang kini berada di peringkat ke-21 Asia berpeluang langsung lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia tanpa perlu melewati putaran pertama. Indonesia diproyeksikan mengisi pot 3 bersama Kyrgyzstan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, Kuwait, Filipina, dan India. Jika mengacu format lama, Indonesia tidak akan berada satu grup dengan negara-negara di pot yang sama teman Anda. Pengundian putaran pertama dan juga kedua dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2026, sedangkan laga putaran kedua akan digelar September 2027 hingga Maret 2028. Dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Tembara Tembang Pantura Elsanda sore hari ini. 352266 silakan Elsanda. Halo.
1: Makin asik. Yep. Paling empat.
0: Je. Aiyah ya.
1: Apa Miminoke?
0: Apa je Miminoke? Amin. Je jadi Miminoke nih je.
1: Siapa sih doa?
0: Miminoke. Amin. Je mudah-mudahan je acara lancar bang je.
1: Acara apa?
0: Ya kulaka mungkin kan tanggal 5 November di rame-rame maning mil. Tapi ini kan aning lanang-anan nih mil. Iya.
1: Kok kita aja bareng-bareng doa.
0: Iya. Kok kita ke di jer pasangan.
1: Ya wis bagi sambil warung.
0: Ada. Iya. Amin.
1: Tayang-tayang bae, Bang.
0: Hah?
1: Bien anik.
0: Tayang-tayang.
1: Iya.
0: Tayang-tayang ku sing di nggo dolanan bocah cilik iki ning lapangan ta kana?
1: Iya, akhir gue di rumah iki.
0: Akhir dolanan tayang-tayang ya?
1: Benangnya sampai rumput.
0: Idi, idi. Ya enak akan ini minum ke ku sing rumput-rumput mah. Bagian ini minum ke soal rumput mah gampang ya Mia?
1: Iya,
0: senang
1: minum ke.
0: Iya.
1: Mama Randa.
0: Ikut di absen ini minum ke Mil aja.
1: Iya, Mi.
0: Wis apa aja?
1: Hadir.
0: Kuno.
1: Normal. Anak di sekolah komi simpan deh pandingin.
0: Terus apa maning?
1: Aha.
0: Oke.
1: Terus jemput jam berik. Sama mama.
0: Terus.
1: Terus. Mama dan papa ayah mimikus nila. Mama
0: kawan. Oke. Terus.
1: Sinten. Beli terus dong.
0: Iku wakilai milut ganjen dih je.
1: Aiyah wah, karena nongol nongol teman wah.
0: Iya wong wadon mah wajar ganjen gaya.
1: Ya, bagian pujare baik.
0: Ko pujare
1: baik.
0: Pujare baik je wah.
1: Ngomong apa?
0: Iya ningan. Iya ningan. Bisa nyanyi ce?
1: Terus lanjut bang.
0: Yo.
1: Kun sampai nong sika Apri.
0: Aha. Napadila.
1: Napadila.
0: Mimi Iyas, iya Bunda Marni.
1: Bunda Marni, oh maksudnya Bunda Marni kan?
0: Hah?
1: Iya Bunda Marni.
0: Iya. Terus?
1: Terus pun apa? Panila Mimi anak mentul. Terus Mariam.
0: Anak Mariam.
1: Anak mentul grup.
0: Siapa maning?
1: Anu pun sama di kemarin.
0: Iya. Iya,
1: sama
0: Nisi. Mhm.
1: Pun
0: sama Eni. Oke.
1: Siapa maning?
0: Siapa maning? Siapa maning?
1: Siapa maning?
0: Ayo, siapa maning?
1: Semuanya aja hari sedang kena mawon.
0: Oke. Matur kesuwun.
1: Moga-moga aja udan bebas kok ya.
0: Aja udan-udan ah.
1: Ini meriam bikin-bikin.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mamila Simeran kawasan Tegal Gubuk tayang-tayang.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goal.

0: dari Wings Food.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat!

Aduh, lagu Negosi Gleser ya. Di request sama Ida Farida Pasha, Wilujeng Sonten Baida, singgah dan kawasan pemayahan. Sehat selalu nggi. Salam aja kangge Bang Roy, sing sir tugas, mugi-mugi asae. Matur kesuwun kangge Ida Farida Pasha. Kadorit juga Wilujeng Sonten Kadorit, sing benten teng kawasan Lea, nyuwun lagunya Cinta Sejati. Yeah. Ar cinta sejati ku sing kaya ngapo sih yo. Iya, ang je sing ngurus cinta sejati mah ya ang ya. Ya iya bak wong cinta sejati ku los mana lur dikit wong sing terbaik. Pokatan dulu ketemu ya balik maning mene. Kuwon ku sing arane cinta sejati ku ya ang ya. Ya iya ya. Langko-langko yo. Dan juga buat teman-teman Anda yang mempunyai masalah dengan mata Anda ya. Yeah. Baik itu mata minus plus katarak labun senja atau juga glaukoma, boleh segera atasi, obati, tetesi dengan tetes mata Prima Netra teman Anda ya. Bisa didapat di Radio El Sanda, tetes mata Prima Netra. Harganya masih tetap di Rp150.000 teman Anda ya. Tetes mata Prima Netra. Karang cinta sejati Kadorit. Semoga terhibur selalu sore hari ini di Tembara Tembang Pantura Ersanda.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Ya, 96,2 FM Elsanda. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita dipertemukan lagi. Oke? Salam sehat selalu, terus semangat, jalani, nikmati dan syukur aja di sini, gak usah neko-neko. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Saya Roy undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Kaos Anda. Mutiara El Shanda.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya.

kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu?

itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur, gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, aspirasi rakyatnya punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo, yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini dua orang alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Sholat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam, pimpin sholat. Sepakati dulu, kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana? Visinya apa? Supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya.
sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian. Cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran kampungan, ngaji urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, samen leben, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Artinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat yang tekun ibadah.
Kalau orang tua tekun ibadah, itu amat disukai Allah dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga yang nanti dinaungi Allah. Itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan, benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas, kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.

Yusuf na londo. Sayyidina Hamzah Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir Abu Jahal, Abu Lahab.

Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya. Mendengar hadis qudsi ini, terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa,

utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam. Menebarkan rasa damai. Bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele, padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.

Yusuf na londo. Sayyidina Hamzah Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir Abu Jahal, Abu Lahab.

Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa,

utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000-9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah akibat pergaulan bebas. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah, orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur. Sebelum sholat, saudara berwudu. Ketika berkemur, saudara korupsi. Sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi siratal ladzina an'amta alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.

0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda.
1: Semua 6,2 FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fathara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asik yang makin asik, hebatnya paling hebat je. Selamat petang jelang malam teman Elsanda, jumpa lagi bareng Ari di Ngeronda, Ngerongok ke Kendangdut Elsanda ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut lawasnya, bisa di sini ya bareng Ari sampai tunas nanti jam 9 malam teman-teman. Yang ada di Sleman, selamat malam. Yang ada di Bulak, Tambi, Jatibarang, Karangampel, ataupun yang ada di Tugu, Majasi, Selia, Gadingan juga, selamat malam buat semuanya.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Email Sanda dari Nadi Baraka, Benelu. Ini masih bareng Ari ya di Ngeronda. Selamat malam buat semuanya, teman-teman El Sanda yang baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib, terus sambil menunggu sholat isya, santai ya, sambil dengerin kita, ataupun sambil menikmati secangkir teh, secangkir kopinya, sambil menunggu makan malam juga mungkin ya. Silakan bisa nanti pergunakan untuk teleponnya di 352266, WhatsApp-nya di 0823-181-64x9. Nah, di situ teman-teman bisa request lagu-lagu dangdut lawasnya, teman El Sanda. Ya, buat teman El Sanda sekali lagi, silakan ya, mau telepon, WhatsApp, ataupun nanti komen-komen di Facebook kita atau media sosial kita juga boleh.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat je.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, cuma 500.
5: Gimana bro, lancar setoran hari ini?
6: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih, kalau pas lagi narik.
5: Wah, hati-hati, bahaya itu bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
7: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.
0: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, tahukah Anda? Dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan. Karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput Bio HSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.
2: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
3: Nama saya Iku, Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat, terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan soal itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 7 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
3: Pedes beli nang.
2: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
3: Lah, riwek jengki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
2: Lah, riben je mamangku, lamun buburnya nganggo ayam, kita harap mangan apa?

Ya, teman Elsa Anda dari Titik Nur Cinta Bercabang masih bareng hari di Ngeronda Ngerongokaken Dangdut Elsa Anda. Kali ini kita langsung saja ke WhatsApp yang sudah gabung. Tapi sebelum itu, ini selamat menjalankan ibadah sholat isya ya buat teman-teman yang mungkin sekarang baru menjalankan ibadah sholat isyanya. Kalau sudah selesai, dengerin kita lagi sampai jam 9 nanti. Kita ke WhatsApp yang pertama. Di sini ada Kang Kadi ya di Gang Jaya Jati Barang. Lagunya dari Bunda Elvi yang Cincin Kepalsuan Mas Ari. Kirim salamnya buat semua fan Radio Elsanda semuanya saja. Dan salam spesial buat Mas Arinya. Makasih dari Kang Kadi di Gang Jaya Jati Barang. Terus juga ada Mimikus Nila. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mimikus Nila di Majasari, sing duwe catering dapur Sri Moja Majasari katanya ya. Salam buat semuanya saja, fan Elsanda paling hebat C. Salamnya juga buat Mas Ari yang lagi siaran. Pengen lagunya Hujan Duri. Hujan Duri dari Imam S. Arifin ya. Makasihnya buat Mas Ari aja, sama-sama. Makasih juga buat Mimikus Nila yang sudah gabung di WhatsApp-nya di 0823-181-4x9. Nah ini jangan lupa juga buat teman Elsanda yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000. Dan teman Elsanda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Tri, gimana anakmu? Sehat-sehat aja kan? Terus nyusunya gimana? Nggak ada masalah juga kan?
2: Alhamdulillah, Bu. Berkat Sri rajin mengkonsumsi bio HSA sewaktu hamil dan sampai dengan menyusui, semuanya aman terkendali. Tumbuh kembang dede sekarang juga beda dengan anak-anak seusianya. Makasih ya, Bu. Berkat Ibu dan bio HSA, Sri jadi gak bingung lagi. Malah sekarang dede udah mau punya adek lagi.
3: Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja dari anak usia balita hingga lanjut usia, baik dikonsumsi juga oleh ibu hamil dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, pemulihan dari sakit. Seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari bersama Bio HSA. Harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: 96,2 FM El Sanda, paling hebat je.

0: Iya, teman Elsa, Anda cinta bukanlah kapal. Wait. Ini masih bareng Ari di Ngeronda. Ngerongok kaken dangdut Elsa Anda. Silakan yang pengen telepon di 352266 ada siapa? Halo, Elsa Anda. Dengan siapa, J?
1: Alicia, J.
0: Alicia. Alhamdulillah baik, Alicia. Ini lagi di mana, Alicia?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Oke.
1: Okay. Itu apa? Hmm? Tunggu ini kangen hujan nih, kita belum hujan aja.
0: Belum hujan ya?
1: Kalau ke sana gimana?
0: Sama belum. Kayaknya mungkin nanti awal-awal bulan ya, November ya, kayaknya. Ini lagunya apa, Alicia? Yang mana?
1: Sayang.
0: Apa?
1: Yang?
0: Bentar.
1: Sayang apa yang ya? Pokoknya itu lagu soundtrack hidup aku deh.
0: Yang sayang mungkin ya.
1: Yudi.
0: Yang sayang bener kan? Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya tidak poin buat semua.
0: Buat semuanya. Oke,
1: biar
0: siap.
1: Biar gak pake lama deh.
0: Betul.
1: Doa terbaiknya buat Mas Ari sama keluarga saya.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehatnya Mas Ari.
0: Amin, terima kasih, amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Alicia yang sudah telepon di 352266. Silakan yang pengen gabung kembali di teleponnya boleh ya, masih banyak waktu. Tapi sebelum itu kita ke WhatsApp dulu. Ada Miminuke, Mas Ari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing dua meteran, mau bagi salam katanya buat Mama Raja, Angje, Mama Mila, Mama Nazli, ada Kang Sony, Yunira Lova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padila, ada Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim ya, Adi Tumaritis, Mariam, ada Putri, Kacung Budi, Mama Ayu, dan spesialnya buat Mas Ari aja, lagunya Jeritan Hati dari Mirnawati. Oke, Mama Baim juga nih mau bagi salam, katanya buat Kang Bagus utama, Geral, Mama Mila, Mbak Farida, ada Bunda Hanun, Yuni Ralova, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Amira, Mama Yayang, Bung Kusna, Mama Zaira, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Nok Padila, Nok Elis, Adi Tumaritis, Kang Adam, ada Nok Mentul juga, Kang Kartono, Bung Kusna, Bapak Jahira ya, Mama Jahira, Mama Nazli, Papa Nazli, Miminuke, Mama Raja, Mama Rani, Mama Dian, dan lagunya dari Evita Mala, Kangen Kamu. Salam spesial buat yang lagi siaran aja, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Terima kasih buat Mama Baim yang sudah gabung di WhatsApp di 081-23-63-009. Untuk teman Elsa Anda, ini pengguna Telkomsel ya. Ada kabar gembira buat teman-teman semuanya para pengguna Telkomsel. Karena apa? Karena di sini teman Elsa Anda bisa internetan lebih luas dengan harga yang tetap terjangkau. Kenapa enggak? Nah, ini nih yang bikin makin seru khusus buat teman Elsa Anda. Dengan Rp50.000, teman Elsa Anda sudah bisa nikmati kuota 15 giga untuk nemenin berbagai aktivitas Anda setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film ya, dan juga series favorit, video call atau sekedar update terus bareng temen, bisa banget ya, makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Plus temen Elsa Anda juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV, jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Kuota besar, harga tetap terjangkau, makanya yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru. Spesial di kota Anda. Dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel, akses di bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Simpati terbaik untukmu. Nah, itu dia teman Elsa Anda ya. Jadi ini super seru spesial di kotamu, 300 menit. Aktifkan di My Telkomsel. Terus juga di situ akses di 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Kita punya ini dulu yuk, Bang Haji Roma Irama, teman Elsa Anda yang sayang.

0: aja.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
0: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda, Sike Makin Asik, hebatnya paling hebat ya. Masih bareng Ari ya di Ngeronda, Ngerongokaken Dangdut Elsanda. 352266, ada siapa lagi? Halo, Elsanda.
1: Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat
0: ya. Sama siapa dan di mana? Hehehe, ketawa dulu ya, Maya.
1: Ciri khas.
0: Biar
1: diangkat dulu. Lagu diputar nanti jam 8 juga gak apa-apa.
0: Oke, okay, siap.
1: Mumpung suara Arinya nongol.
0: Lagunya apa nih, Ma?
1: Bunga Pengantin.
0: Bunga?
1: Bunga Pengantin.
0: Sama siapa? Salamnya buat siapa?
1: Mama Azin, bos orang-orang.

0: Okay.
1: Terus Nok Mentul, Nok Fadilah,
0: iya,
1: Mimi, Iyas, Mama Ruki, siapakah si Jika?
0: Siapakah si Jika?
1: Lagi kondangan udah ketemu re, masih nyasar kali kan.
0: Siapa yo si Jika, ayo.
1: Mimi, Iyas, Mama Ruki.
0: Tuh dapat salam mah. Dapat salam dari Mama Baim.
1: Hai Mama Mawar, halo. Cantik. Guria kumlok Padilla karo delure. Empus apa gitu sing Guria Mimi? Iya.
0: Klalen, klalen ya Maya.
1: Ya pun be Mimi ya. Sampar aja kalau salam.
0: Ini dari versinya Rita Sugiarto ya, Ma?
1: Sapa bae.
0: Sapa bae. Oke. Okay.
1: Yuk, Andre.
0: Buat siapa?
1: Nok Tika Akhir. Gandhi Nok Wiwin. Terus Anu Yunir Lova Jawa Samudra.
0: Ya.
1: Mama Nindi, Mama Yayang, Maritis, Sisil, pun siapa? Putri Ajun, Putri Medang. Terus Singgar ke Safari.
0: Alicia.
1: Alicia, maaf ya Nok, jarang kesalaman. Orang nyangkol larane
0: tuh. Orang nyangkol, cangkol-cangkol aja.
1: Kok dicangkolkan di cedok ya, Nok Alicia. Terus kun mamanya papanya Mimikus, Mimikus Nila, Mamoyi. Terus apa maning? Iku kacung budi masuk. Minuker kakak siapa kondangannya kah?
0: Siapa?
1: Minuker kakak siapa sih Indra Catherine kah?
0: Oh, Mimi Kusnila.
1: Iya, Mimi Kusnila. Terus Toto Ato.
0: Toto Ato.
1: Kang Jaja, Abah Husna. Terus Kang Adam.
0: Iya.
1: Kang Udin.
0: Kang Udin.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja. Spesial buat siapa?
1: Nyebut dewek. Baiklah. Semuanya aja.
0: Semuanya
1: saja. Mas Ari.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk ya Maya. Ini sebelum kita dengerin lagu yang tadi direquest sama Mama Mila, kita punya beberapa informasi dulu. Jangan kemana-mana.
2: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
4: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
5: Saya berdemun berusembiring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.

0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng, nak. Golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput. Sing wingi lunga-lunga rembetan. Siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Pukul 8 malam, saatnya Bodoran Elsanda.
3: Mang, es cendolku, segelasnya pira, Mang?
4: Cuma 1.500, Nang.
3: Ih, mahal pisan. Bakas tetes pira, Mang?
4: Bakas tetes mah gratis, Nang.
3: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih? Gelas kita tetesi es cendolnya, Mang, ya? Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

0: aja.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Oh, radio! Matanya nyemplereng teneng ya.
3: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM El Sanda, Sige Magina, Sige Banyak Paling Hebat Je. Ini dari Krisna Mukti ya, Cinta Sabun Mandi teman El Sanda. 352266 ada siapa, yuk coba kita angkat. Halo El Sanda.
1: Hebat paling hebat Je.
0: Je.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat. Gandhi. Alhamdulillah Ali. Sehat. Alhamdulillah sehat Mas Gandhi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Wis ningon.
1: Wis. Kita nang ngerongok. Iya. Dari
0: pager
1: betek
0: pun.
1: Pager
0: betek ya.
1: Aduh,
0: ngekomblak.
1: Mampuk. Iya, Mas Ari.
0: Lagunya pengen apa aja Mas Gandhi?
1: Anggo mengenang ketemu Bari Mila.
0: Apa tuh?
1: Lagu Sarmila.
0: Sarmila.
1: Dari Asram.
0: Oke, siap.
1: Aduh, Mila.
0: Oh pada ketemu ya Ning Bang Roy ya?
1: Beli kita mah.
0: Oh beli ketemu. Lala.
1: Iya. Dijemput di Mama Ruki. Itu sudah mencari di sana uang boleh lagi sakit.
0: Oh iya iya Mas Gandhi ya.
1: Ya Mama Ruki rombongan kami dijemput. Beli jadi baik kita.
0: Mah. Lagi repot ya Mas Gandhi ya.
1: Iya.
0: Ya. Lagi anak dua kerepotan dewek.
1: Kalau sering ketemu
0: berarti ganti kalau
1: itu
0: titip pay ya siap
1: itu pamplok
0: tidak ada menggigit yang
1: tujuh undangan
0: ya
1: undangan
0: pertemuan satu
1: tempat
0: musik
1: rock awal awal iya dekat lagunya buat siapa Sarmila Anggomi Anggonok Mila mau
0: ngapa lakukan karaoke pagi
1: Senin betul. Ya bisa lah nganggo Nok Mila yang mau masuk terus nganggo Nok Mila terus nganggo Mama Ibaim
0: Mama Ibaim
1: nganggo mau minum ke Barinda Barinda terus saya nganggo buat Toto Ganto terus nganggo Mimi Kubu Kusnila ya terus Mimi Mama Ruki sekarang Mimi Yas kita Marni Nopati Nopatila
0: Wong
1: Lima Pumit
0: Wong Lima
1: Rombongan iya jadi sedulur anu Kak Patila Kak
0: iya, Mimi Yas
1: Kak Nopati Bari Bunda Marni Mila iya mainnya dikit jemput
0: jemput ya
1: kita Mimi Yas
0: titip baik ya.
1: Iya. Mau gak terlibat.
0: Aduh.
1: Subuh sumber kate dia terangkan. Hari itu boy
0: sun. Berkate di jalan mana berkate?
1: Iya. Hari itu boy sun ngono. Ya jeman ya satu jalan.
0: Oke siap.
1: Sama maning.
0: Sama maning.
1: Mancing. Iya, miminnya gue semancing, miminnya ke
0: wes WA.
1: Iya, Mimino ke Nok Mantul. Iya, Kang Kartono. Iya, dari kabar Bang Macan mesti ya.
0: Iya, lagi nggak ada kabar-kabar, nggak tahu Bang Macan.
1: Nggak ada kabar-kabar.
0: Iya,
1: ya udahlah buat semua temannya tanda.
0: Oke.
1: Lagi dengerin. Iya, makasihnya buat Matahari.
0: Sama-sama.
1: Ya yang Wiwin mati.
0: Lagi ada palor. Aduh, berubah ya Mbak Wiwin Maya tempatnya itu ya.
1: Iya, mau ngayu liwat.
0: Siapa? Pak Dinda? Oh,
1: iya. Ini langsung Mbak.
0: Iya, ini kan.
1: Iya, udah enak deh. Jalannya anyar, rancat.
0: Jalannya baru.
1: Iya, liwat boy, waduh menek.
0: Oke.
1: Ya wis, Mas Ari, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Gandhi bareng Mbak Wiwinnya. Ada Mbak Ida Farida juga. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Baida Farida mau lagunya Bulan Separuh dari Lilis Karlina. Salamnya buat Yunira Lova, Noktika Aher, Mama Bai, Mama Oji, Mama Mila, Mama Galing, ada Mama Azmil ya, Bos Orong-orong, ada Andi Cilok, Geral, Bungkusna, Kang Maman, Mimi Linda, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Kang Toto, dan super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Go Miminuke, oleh salam go Mas Gandhi sing Miminuke aja ya. Pengen orang ketemu aja ya lagi kondangan go. Sarmila, teman yang sanda, ini dia.

0: 107,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah, sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman Elsa Anda dari Abi Mesti ya, dengan dahsyatnya. Masih bareng Ari di Ngeronda, Ngerongokaken Dangdut Elsanda. Ini buat teman-teman yang mungkin pengen istirahat, selamat beristirahat buat semuanya, tapi dicek kembali ya. Buat yang mungkin pengen istirahat, pengen tidur, dicek kembali apakah mungkin dapurnya atau juga mungkin gerbang, pintu, dicek kembali teman Elsanda sebelum Anda terlelap. Atau mungkin buat teman Elsanda yang lagi dalam perjalanan, ini juga hati-hati di jalan ya. Kalau misalkan sudah ngantuk, sudah lelah, mending istirahat dulu teman Elsanda. Sebelum pamit, masih ada satu lagu dulu spesial buat teman Elsanda. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

Ya, teman Elsa, Anda, kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat teman Elsa Anda yang sudah gabung. Mohon maaf kalau misalkan hari punya salah kata atau juga kata yang kurang berkenan. Selamat beristirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

kekerasan dan paksaan. Pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Sik yang makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat pagi teman Elsanda. Jumpa lagi bareng Ari di Spada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan seperti biasa, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi, di sini tempatnya sampai tuntas jam 12 siang. Jangan kemana-mana ya, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
3: Nama saya itu Wari Prakoswa, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal. Alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Tri, gimana anakmu? Sehat-sehat aja kan? Terus nyusunya gimana? Nggak ada masalah juga kan?
5: Alhamdulillah, Bu. Berkat Sri rajin mengkonsumsi BioHSA sewaktu hamil dan sampai dengan menyusui, semuanya aman terkendali. Tumbuh kembang dede sekarang juga beda dengan anak-anak seusianya. Makasih ya, Bu. Berkat Ibu dan BioHSA, Sri jadi gak bingung lagi. Malah sekarang dede udah mau punya adek lagi.
6: BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia, baik dikonsumsi juga oleh ibu hamil dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, pemulihan dari sakit. Seruput BioHSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

96,2 FM El Sande, Sige makin asik ya baca paling ya baje. Masih di Spada, selamat pagi El Sande. Kita sapa dulu yuk yang sudah gabung di member kita. Ini ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliag, selamat pagi. Ada Mimi Kusdila yang punya catering dapur Sri Moja Majasari juga, selamat pagi. Mama Ruki, Mimi Yas di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony bareng Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu, selamat pagi. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan juga di depan Masjid Sleman Lor ya. Mama Ayah, Papa Ayah, selamat pagi Ma, yang punya warung pojok di lapang bola benda Karangampel, selamat pagi buat semuanya. Nah ini jangan lupa, kalau sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman ya. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sliag Indramayu, teman El Sanda. Jadi jangan lupa kalau sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus atau sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Kita ke info yang pertama dari Radar Cirebon. Ambruknya bangunan SD Negeri 3 Cihirup, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kuningan. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani meminta inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap penyebab robohnya gedung sekolah tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan faktor penyebab kerusakan, termasuk kemungkinan persoalan kualitas konstruksi, penggunaan material, hingga pengawasan selama proses pembangunan. Permintaan tersebut disampaikan Tuti yang akrab disapa Amih Tuti saat meninjau langsung lokasi bangunan SD Negeri 3 Cihirup Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Bangunan sekolah itu dilaporkan ambruk pada malam sebelumnya. Peristiwa tersebut kembali menyorot pentingnya keamanan dan kelayakan sarana pendidikan, terutama bangunan yang setiap hari digunakan siswa dan tenaga pengajar untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Tuti, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan setelah roboh. Inspektorat juga perlu menelusuri proses pembangunan, kualitas material yang digunakan, serta pelaksanaan pengawasan pekerja konstruksi. Dengan pemeriksaan tersebut, penyebab kejadian diharapkan dapat diketahui secara jelas, sehingga langkah penanganan dan perbaikan bisa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Saat meninjau lokasi, Tuti menyoroti besarnya risiko apabila bangunan sekolah ambruk ketika siswa sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan korban apabila berlangsung saat ruang kelas dipenuhi siswa. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan, teman El Sanda. Sekolah bukan sekedar bangunan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, fasilitas pendidikan juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Karena itu, setiap pekerjaan konstruksi perlu memperhatikan standar keamanan dan juga kualitas bangunan, katanya ya. Penyelesaian pembangunan secara fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah proyek. Kekuatan struktur, ketepatan penggunaan material, serta kualitas pengerjaan juga harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga bangunan selesai digunakan. Selain meminta pemeriksaan inspektorat, Tuti juga turut menyoroti pentingnya kualitas konstruksi dalam pembangunan gedung sekolah. Ia menilai penguatan struktur perlu diperhatikan agar bangunan memiliki tingkat keamanan yang memadai dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Salah satu hal yang disorot adalah penggunaan material konstruksi serta keberadaan elemen pengikat yang mendukung kekuatan struktur bangunan, teman El Sanda. Nah, di situ juga pemeriksaan inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembangunan SD Negeri 3 Cihirup, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawasannya. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan temuan di lapangan. Jika ditemukan persoalan dalam proses pembangunan atau pengawasan,
Hasil evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia teman yang sanda ya, dari Radar Cirebon. SD Negeri 3 Cihirup Kuningan ambruk. Wakil Bupati Tuti minta inspektorat untuk memeriksa konstruksinya. Ini dia informasi ini dikutip dari Radar Cirebon. Masih banyak lagi info yang lainnya ya buat teman-teman yang sanda. Tapi sebelum itu kita goyang lagi. Ada Ais Arsa, Gendang Bokmu. Buat ibu-ibunya selamat pagi Bu. Ayo semangat selalu ya. Yang lagi mungkin sibuk di dapur atau lagi beres-beres rumah, selamat pagi. Dan juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
5: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
6: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Aceh.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
0: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman Elsan ya, dari Dinda Permata ya, nggak segitunya keles. Dan ini sudah 52 menit lepas dari jam 6. Kita ke info berikutnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Kementerian Kesehatan merencanakan pembangunan 4 puskesmas baru, teman Elsan. Ya, untuk sekali lagi untuk info berikutnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsan, Kementerian Kesehatan merencanakan pembangunan 4 puskesmas baru di Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan ya kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari 60.000 jiwa. Jadi di situ dalam kunjungan tersebut, rombongan Wakil Menteri Kesehatan didampingi Bupati Demak Aistiana dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Dr. Ali Maimun menjamin mengatakan dukungan pemerintah pusat tidak hanya berupa pembangunan gedung tetapi juga penyediaan peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas. Selain membangun 4 puskesmas baru berdasarkan kebutuhan jumlah penduduk, Kemenkes juga merencanakan pembangunan kembali 3 puskesmas yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, Kabupaten Demak direncanakan mendapatkan tambahan 7 puskesmas baru ya, yang terdiri atas 4 puskesmas untuk pemerataan pelayanan dan 3 puskesmas pengganti bangunan yang rusak. Kemenkes juga merencanakan rehabilitasi terhadap 22 puskesmas lainnya di Kabupaten Demak. Program pembangunan dan rehabilitasi tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun depan. Benjamin mengatakan program peningkatan fasilitas kesehatan itu juga mencakup perbaikan rumah sakit umum daerah atau RSUD termasuk RSUD Demak. Pelaksanaannya juga akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, direktur rumah sakit dan dinas kesehatan setempat agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Bupati Demak Estiana mengungkapkan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Demak terdiri 6 rumah sakit, 27 puskesmas dan 102 klinik maupun dokter praktik mandiri. Melalui fasilitas kesehatan tersebut, dia juga mengatakan Kabupaten Demak sudah mencapai 46,13% atau sekitar 583.665 orang dalam layanan cek kesehatan gratis atau CGK, sehingga sudah mencapai target nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk. Melalui pembangunan dan juga rehabilitasi tersebut, pemerintah daerah ini berharap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama semakin memadai dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, teman yang sanda. Nah itu dia ya, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.